Kita tu kata macam ni, kita tu kita tu kita tu program kita itu anggap tu wah, no kita tu itu tu di ayai. Oh, tak kau tu mana ko? Eh, kini no kura. Oh, tak tu ayai. Aku no. Eh, mita kini kau tu. Kapula tak tu kita tak tu tu. Yohovan tu matu mitu tapu. Eh, kiri kau itu roy. Tak pilih pilih mata tuke. Ia matu itu tamrik ada tata ni. Dia matu itu tu tiapo. Dia tomo tu ni. Ki roto itu mata angau tamatu program. Dia orang ane ki mua itu na marma itu tu. Ia pasti. Kiriro i mana atua tera taki di programu ito tui tia iei. Mita ka matanga, tau atu matu ki te kaochenga. Kiriro lai koe e te atua. Kia mana e ke tutara, kiro tupu e matu tore i te tangata. Tauzo mai e te atua no lato i runga i tia programu. Tauturu kato mai no to matu i te tangata te kakarongorongo mai. Kiriro lai koe e te atua. I mitaki i akaranga no matu ito tui to matu ni oranga. Tamatu ni pure, tamatu patianga kia koe. No value mai no matu. I Yesu e, to matu wakaroko tai pure tu e matu itia. Amene.

kura kau tatu gitu tatu tua tatu ya kuara taki mai kau tamatu programu nado to I tiga po kau tiri au tiaw mekato tu kau ini naki matu itu orang baik tata kita tu ya itu ira beya tiga po pengi oh dia katu nih kau yang matu kau ngamati orang ada au kita ukara yang matu itu kau kita matu kami tiga ngaku kekang ngekau noda mata noda tu mana cini itu orang toro itu tangan terkato tola matu ya katu ya kau itu tu tiga po pengi kita be matu itu matu orang Yesus eh tiga kau itu orang tamatu ini nak ketunai pura tu ay matu mende pachi teya amen.